0: Lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Oke, sama-sama masih bareng Haidar teman kamu di acara Jogging Joget in the Morning, yang dimana sekarang udah di jam 7 lebih 16 menit. Yang sama-sama yang pasti sih yang punya informasi terupdate juga. Kali ini ada berita mengejutkan nih insan muda, yang dimana ini dari kota Bekasi. Pemulung temukan granat di Bekasi dan kondisi sudah berkarat. Jadi gini, seorang pemulung di Tambunan Selatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, nih insan muda menemukan granat aktif. Dan tim penjinak bom atau G-bom nih insan muda, Polda Metro Jaya turun tangan untuk mengevakuasi granat tersebut. Waduh, bahaya nih insan muda ya. Dan informasi awal diterima setelah seorang pemulung melihat benda mencurigakan yang kemudian dilaporkan ke warga Kapolsek Tambunan Selatan. Ujar Kapolsek Tambun Selatan Kompol Urianti pada hari Selasa hari ini insan muda ya. Yang dimana ya, granat tersebut ditemukan pada hari Senin di tanggal 17, tepatnya di hari kemarin insan muda. Begitu mendapatkan laporan, petugas langsung memasang garis polisi dan mengimbau pada warga untuk menjauhi lokasi penemuan sekitar 50 meter dari tempat kejadian perkara atau TKP. Wow, 50 meter insan muda, jadi kamu harus jauh banget nih ya. Dan juga di sini insan muda Wuryanti juga mengatakan kepada benda tersebut itu merupakan bom militer jenis granat tangan dengan diameter sekitar 60 mm dan panjang 100 mm atau milimeter insan muda ya. Berat juga diperkirakan 410 gram. Nah, kondisi aktif ini insan muda berkarat dan juga dilengkapi dengan safety pin dan juga safety lever serta diduga buatan dari Inggris. Ini mana insan Wuryanti juga menghimbau pada masyarakat jika menemukan benda mencurigakan lainnya ataupun juga benda serupa untuk segera menghimbau atau mungkin menelpon di center 110. Waduh, ini kabar yang cukup mengejutkan insan muda ya, yang dimana ada granat yang aktif dan ditemukan di sekitaran perumahan warga nih insan muda ya. Dan oke, by the way, kita cut lagi dengan beberapa track nih untuk menemani kamu di malam hari. Di pagi hari aja kok udah malam lagi aja, masih pagi nih ya. Dan ini dia Nabila Tagia dengan lagu berjudul Check Yo.

Okay, sama ada masih bareng Haidar yang temen kamu di Jogging Joget in the Morning. Waduh, setelah ada beberapa memutarkan track Insan Muda yang dimana ini pastinya bikin kamu semangat dong ya. Di pagi harinya makin semangat, karena emang pagi hari itu menentukan mood kita sampai di malam hari, Insan Muda. Jadi sebisa mungkin di pagi hari kamu tuh harus berbahagia nih Insan Muda ya. Dan dimana gini Haidar bakal selingi dengan informasi dari berita olahraga kali ya. Setelah tadi ada berita mengejutkan yang dimana ada penemuan granat nih Insan Muda di kota Bekasi. Kali ini kita selingi dengan berita olahraga terlebih dahulu nih Insan Muda. Yang dimana ini baru aja, kalau kata transfer yang ada di TikTok kali ya, here we go yang sama dengan Rodri tiba di Barcelona. Itu mimpi yang jadi kenyataan. Mungkin buat kamu yang ngikutin sepak bola, apalagi sepak bola Europe yang sama dengan kamu masih gak asing kalau dengan mendengar kata Rodri. Mendengar seseorang Rodri ini adalah salah satu ataupun juga pemenang Ballon d'Or dan juga menjadi satu-satunya pemain di 2026 pemain terbaik yang membawa pulang trofi pemain terbaik di Piala Dunia Insan Muda. Jadi gini, Rodri telah tiba di Barcelona untuk merumpungkan kepindahannya dari Manchester City yang menegaskan bermain untuk Blaugrana adalah mimpi yang terwujud. Nah, kedatangan Rodri ini di Bandara Barcelona diketahui lewat unggahan jurnalis Cope Insan Muda Victoria Novaro pada hari Senin kemarin waktu setempat dan atau Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Nah, ini mimpi yang menjadi kenyataan dan saya sangat senang berada di sini dan bisa bermain bersama rekan-rekan tim yang baru, kata Rodri seperti dikutip AS. Nah, saya ingin meraih gelar Liga Champions dan juga berjuang meraih semua gelar yang mungkin kami dapatkan. Kami harus segera mulai bekerja dan beberapa hari terakhir terasa sibuk, namun ada akhirnya Insan Muda semua telah rampung, ujar Rodri menambahkan. Nah, jika tak ada kendala, berarti Barcelona berencana meresmikan perekrutan Rodri pada Selasa waktu setempat dan sehari kemudian akan diperkenalkan nih Insan Muda. Nah, rencananya perekrutan Rodri bertepatan dengan laga Joan Gamper Trophy ya, saat Barcelona melawan Al Ahli nanti di Stadion Camp Nou pada Rabu waktu setempat atau Kamis dini hari. Yang dimana Rodri akan segera menjalani pemeriksaan medis rutin di Barcelona dan Super Club menyebutkan hasil pemeriksaan akan dilengkapi dengan hasil tes yang telah dijalani sang pemain saat bergabung dengan Man City pekan lalu. Yang dimana gelandang berumur 30 tahun ini sempat jadi rekrutan rebutan klub-klub raksasa Eropa termasuk Real Madrid sang rival nih Insan Muda dan juga Paris Saint-Germain atau PSG. Namun Rodri memilih gabung klub impiannya yaitu Barcelona. Dalam mengambil keputusan, Rodri mempertimbangkan gaya permainan mapan Barcelona yang tak jauh berbeda dari timnas Spanyol. Dan rekan-rekannya pun juga Insan Muda dari timnas Spanyol pun juga kebanyakan dari Barcelona nih. Rodri juga akan bekerja sama dengan komplotirannya yang berhasil mengantar timnas Spanyol juara seperti Dani Olmo, Gavi, Pedri dan juga Lamine Yamal. Wow, menurut kamu gimana nih Insan Muda ya perpindahan Rodri ke Barcelona nih?

Oke, sama-sama masih ditemuin Haidar di acara Jogging Joget in the Morning, yang dimana sekarang waktu udah jadi jam 8:35 nih, sama muda ya. Dan di sini ada informasi yang dimana kita bakal bawain lagi tentang berita yang ini cukup menarik perhatian dari hari kemerdekaan kemarin, sama muda ya. Upacara HUT RI di Gunung Bawakaraeng, 26 pendaki dievakuasi, insan muda. Jadi gini, tim SAR gabungan evakuasi total 26 orang yang mengalami cedera ataupun juga hipotermia saat mengikuti rangkaian upacara bendera merah putih dalam peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yang dimana insan muda ada data sementara dari tim siaga khusus sampai saat ini telah ditangani 20 orang, dimana ada 26 juga di insan muda. Jadi pertamanya ditemukan 20 orang, ternyata yang hasil ditemukan ada 26 orang nih insan muda. Yang dimana juga ini mengalami trouble masalah terdiri dari 7 laki-laki dan juga 19 perempuan, ujar Komandan Rescur Basnas Makassar Darul melalui keterangan video keterima wartawan di Goa nih insan muda. Yang dimana nih insan muda ternyata di sini kebanyakannya ternyata perempuan ya yang mengikuti upacara HUT RI di pegunungan yang ada di Sulawesi Selatan ini. Ternyata banyaknya perempuan. Dan kelanjutan seperti ini, insan muda. Darul menjelaskan saat ini tim SAR gabungan tengah berjibaku mengevakuasi sejumlah pendaki di beberapa titik seperti di pos 5, pos 7, pos 8, jalur Lembana, pos 10 puncak Gunung Bawakaraeng, serta jalur Taso. Nah, tim juga telah berhasil mengevakuasi sebanyak 14 orang dan telah mendapatkan penanganan medis. Nah, sedangkan 12 orang lainnya sementara dalam proses perjalanan evakuasi ke posko Aju Bulu Baelea. Dan masalahnya yang sama muda yang dialami korban, kata dia tuh beragam, antara lain ada cedera kaki, kram saat penurunan, kelelahan fisik berat, terpeleset, lalu terjatuh hingga mengalami cedera tulang belakang, serta serangan hipotermia atau suhu tubuh menurun drastis saat berada di puncak gunung tersebut. Nah, sedangkan titik evakuasi dilaksanakan tim SAR gabungan di berada puncak pos 10, pos 9, di antara pos 7 dan pos 8 untuk korban yang terjatuh evakuasi menggunakan tandu insan muda. Dan ini belum tahu ya sejauh apa sih ini awal mulanya nih terjadinya nih insan muda ya. Tapi di insan muda sejauh ini sejumlah korban pendekati yang telah dievakuasi karena mengalami masalah fisik seperti hipotermia, cedera kaki, kram kaki sedang ditangani oleh tim medis di puskesmas tim Moncong guna mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, data pos siaga merah putih mencatat total pendaki yang melakukan registrasi meningkatkan menjadi 3.780 orang. Nah, jumlah tersebut tersebar di 4 jalur masuk pada terlintas utama menuju puncak Gunung Bawakaraeng, insan muda. Tapi sebelumnya juga nih insan muda ya, Arif sudah mengatakan para pendaki untuk mengutamakan keselamatan dan tidak memaksakan diri mencapai puncak gunung tersebut, serta menghimbau para pendaki agar selalu menjaga kondisi fisik agar tidak terjadi masalah kesehatan saat pendakian. Jadi ini tuh bukan hanya tentang menjaga jalur pendakian aja. Ini tentang memastikan setiap orang yang datang untuk memperingati kemerdekaan dapat kembali dengan selamat kepada keluarganya. Semangat kemerdekaan harus berjalan bersama kepedulian dan juga kemanusiaan, katanya yang menambahkan nih insan muda dari Pak Arif. Yang dimana Kepala Kantor Basarnas Makassar Muhammad Arif Anwar ini juga menyampaikan operasi siaga khusus merah putih tersebut dikawal tim SAR gabungan yang disebar pada 8 titik penentuan. Nah insan muda ya, karena emang ini tuh kecelakaan, emang gak ada yang tahu insan muda ya. Operasi siaga merah putih ini juga sudah berlangsung selama di tanggal 15 hingga 18 Agustus 2026 melibatkan 295 personel gabungan dari unsur Basarnas, komunitas,
SAR, relawan hingga tenaga medis dan juga personel ditempatkan pada 8 titik strategis di Samudra termasuk puncak gunung dan lembah Ramaguna merespon cepat setiap kondisi darurat. Ya semoga aja yang terjadi di hari ini atau di hari kemarin karena terluka ataupun juga karena hipotermia cepat sembuh ya dan bisa pulang dengan selamat ke rumah. Okay, dan Aki Insan Muda ya, sebelum Haidar pamit, kita bakal putarkan dulu saja beberapa trik kali ya yang bakal menemani kamu di pagi harinya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio.

Oke, yang sama udah nih, udah waktunya Haidar pamit ya. Terima kasih buat semua yang udah dengerin di manapun, di rumah, di sekolah, ataupun juga mungkin ada yang dengerin dalam perjalanan. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf bila salah kata selama Haidar mengudara, dan selamat beraktivitas, bahagia selalu. Dan di sini bertugas pamit undur diri. See you next time and bye-bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci, dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan, sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500 ribu dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

Well, okay, 90.3 NBS FM, Skobis number 1 hits music station. What's cooking? Good looking, good morning. Ya, gimana kabar kamu hari ini? Dan semoga dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Abi yang bakal temenin kamu sama 2 jam ke depan di acara Indonesia Satu Aja. Yap, buat kamu yang pengen request lagu Indonya buat nemenin aktivitas kamu, kamu boleh request di Facebook, Instastory, ataupun live Abi ya, di TikTok NBS FM. Let's go.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
2: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
1: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
2: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
1: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
2: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
1: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
2: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
1: Oke, siap.
3: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Oke, masih bareng Abin sampai di acara Indonesia Satu Aja, dan saatnya Abin mau baca requestan kamu nih untuk pagi menjelang siang kalian ya. Dan ya, have a nice day. Masuk kerja lagi ya, telah libur langka ya hari Senin. Jadi ya, mungkin di daerahnya masing-masing ada yang masih lomba-lombaan gitu ya kan. Kalau di desa-desa kayaknya masih ada ya Insan Muda. Insan sampai akhir bulan tuh gak beres-beres ya. Supaya kita-kita paling tanggal 17-nya aja gitu ya gak sih. Oke, kita ke Facebook dulu. Di sini ada Fitri Haryati dari Cikarang pengen request lagu Elemen Cinta Tak Bersyarat. Kalau gak mahen pura-pura lupa. Saya spesial buat anakku dan suami ya. Abi makasih. Yo, dari Denny Akbar juga ya. Pagi lagunya Semua Atas Sama dari Padi. Thank you. Oke, dari Ella juga pagi Abi request lagunya dari Gia Indrawari katanya. Daun-daun. Makasih. Aman ya lagunya. Terus juga ini yang request Tumpah Mati di Instastory juga ada. Di TikTok juga ada ya dari Celina Grace. Jadi kita gabung aja. Dan juga ada beberapa lagu lainnya yang udah Abi masuk list. Mungkin ya kalau misalnya mau request tinggal komen aja di TikTok MBSR, Abi bakal listin juga ya. But anyway, buat kamu yang mungkin lagi cari HP baru, ya ada si Master Solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Master juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Master. CCTV, Smart TV, maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk, sekedar kunjungi Simastel yang berpusat di Jalan Ahmad Yani nomor 235, rukun nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. Web official di 0857-2162-1621. Senangnya belanja di Simastel.

Alright, stay with me on Indonesia Satu aja. Dan sekarang udah di jam 9.54 dan makin siang, makin panas. Moga aja deh hari ini beneran panas terus ya. Kemarin kan ada hujan-hujan dikit loh, kayak tempo hari lah ya, waktu di kota Sukabumi, ya gak sih? Soalnya aku bener-bener mau ke pantai. Pengen ke pantai aku. Yang di pantai gimana cuacanya, aman gak? Ya mungkin di ini gitu, apa namanya, di daerah Cisolok atau di Pabuan Ratu. Yuk sambil requestin lagu favorit kamu, sambil juga aktivitas gitu ya kan. Di sini ada Abah Wesa Samplangan, Gianyar Bali Hadir, Indonesia Satu Aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang Kang Abi, selamat bertugas sampai tuntas, selamat sehat lancarkan rezekinya dan sukses ya, terima kasih. Dari Dumayanti juga hadir, Stabat Langkat Sumut. Tim Virgo juga Medan hadir. Dari Lucy ini ya, Indonesia Satu Aja, hai Kak, aku mau request lagunya Delantis yang Bunga Maaf, kalau enggak pengen lagunya Pamungkas yang Monolog. Makasih Kakak, yo. Monolog aman ya, udah habis simpen di track selanjutnya. Pertama sih ini. Kita campur sama yang di requestan TikTok ya. Di sini ada Yunita Anggraini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Indonesia Satu Aja, selamat pagi Dirgahayu Indonesia. Request lagu Debara Suara yang judulnya Terbuang Dalam Waktu. Special songnya buat kita semua aja. Semangat untuk hari ini, besok dan seterusnya. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Ingat ini hanya dunia. Asik, kata-kata hari ini masuk. Ikutan kelas apa? Kelas Queen. Aman ya. Udah habis simpelnya track selanjutnya. Di sini ada Itnai juga ya. Assalamualaikum, salam Gedung Cepu, Sini Kasih Ciamis hadir, Bang Abi sehat selalu dan makin sukses. Oke. Udah ada beberapa track lagu juga ini dicampur sama live TikTok ya. Ada yang di pasal Christian, Abi Takir dan juga yang lain-lain ya. So, sebelum ke lagu, Abi punya promo Insamudaya buat kamu yang mungkin lagi pengen cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan yang paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan fondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40, untuk ruang utama dan keramik KM, WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gypsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat Insan Muda, saat ini tersedia promo DP mulai dari 2 jutaan. Gratis pemasangan Wi-Fi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 jutaan rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar Rp500.000 dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok, Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana, perumahan dengan lingkungan yang nyaman.

Oke, Insya Muda masih bareng Abi di acara Indonesia Satu Aja. Dan makin siang, makin panas. Kayaknya temenin sama minuman-minuman yang segar. Kayaknya sabe kalau ke masih sabe. Nakila dong itu mah ya. Ya, yang dimana Abi bakal kembali lagi untuk bacaan di kosan kamu. Nih pada ngapain nih? After 17-an, kayaknya masih 17-an lagi kah? Sekarang 18-an ya jatuhnya. Kamu kemarin menang apa? Apakah menang hikmahnya doang? But oke, kita langsung bacaan requestan. Ini udah ada requestan di TikTok ya, dari Wisnus Antika ya, pengen lagunya Aku Harus Pergi katanya. Terus juga tadi Karin ya, pengen Panasea dari Rumah Sakit. Dan kita ke Instastory ada Rahmal, pengen lagunya katanya dari Roni Parulian yang Februari. Oke, aman ya. Izarin pengen lagunya dari Akateri Mas Abi katanya. Oke, boleh ya. Akateri. Ini aja kali ya. Egosentris mengambil peran di atas nalar. Oke. Dan udah ada beberapa track lagu juga yang udah bisa merilis. So, have a nice day.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, via siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812-8077-7708.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, yang aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, wah, bagus banget. Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, 90.3 NBS FM Sukabumi number 1 hits music station. Nah, terasa kita sudah di penghujung acara. Iya, di acara Indonesia satu aja untuk hari ini. Dan thank you buat kamu yang nyimak, dan mohon maaf dari Abi jika ada salah kata selama Abi siaran. Dan abis ini ada Shiva yang bakal temenin kamu di acara FYP for your page. Dan Abi yang bertugas di sini izin pamit dalam siar. And I'll see you again. Adios.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabin Tanah, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pia siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

We're looking only one 92.9 Best FM Sukabumi's number one hits music station. Hi, selamat siang, sama dengan hari today dan kembali mudara aku Kevin. Ya mana Kevin, temenin kamu sama muda di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Shanton edisi 18 Agustus 2026. Dan ya mana sama muda, di sini kita bakalan spill dulu 3 track di new entry for this weeknya, di urutan ke-30 sampai urutan 28, number 30 for this week, The Script with Grow Out with Grace. Dan ini dia sama muda previewnya untuk kamu.

Yeah, The Script, Girl Always Grace. Kemudian lagu barunya The Script bermakna tentang ngerangkul penuaan dengan keagungan gitu lah, ya samuda. Jadi menerima masa lalu dan nemuin kedamaian batin. Dan lagu itu juga merefleksikan pendewasaan emosional, penerimaan diri, serta ketenangan dalam menjalani hidup di tengah penderitaan gitu loh, ya samuda. Dan ya pasti ini tuh beneran lagu yang easy listening banget, Isa Muda, maknanya mendalam juga tentang kehidupan. Dan yang pasti kamu udah bisa dengerin lagu The Script ini di NBS Radio. Dan kita masukin Isa Muda di urutan selanjutnya ya. And it's number 29, ini masih ada dari Indolistrike, Hits Record, Medra 100 Hidup Lagi.

Ya, tentunya dari Medra Insan Muda 100 hidup lagi ya. Jadi itu tuh makna yang sebenarnya metafora sih. Jadi Medra tuh saking cintanya, dia mau mati 100 kali pun dan hidup lagi 100 kali, itu dia bakalan memilih pasangan yang sekarang bersama dia. Saking cintanya. Afgan berkorban dengan melepas kacamata. Terus apalagi nih, Gia Indrawari juga 1000 kali tuh. Adrian Halif 2001 kali. Ini Medra 100 hidup lagi ya. Beneran secinta itu ya, sampai diibaratin sama waktu. Di Lensol tuh makin dari Medra, maksud dari Hit Record. Ini ada penyanyi lama ya, sama muda, membuka lembaran baru lagi dengan rilis single barunya berjudul Bangga. Ini dari Petra Sihombing.

0: yang tepat. Ya, Tring dari Mirta Nasi Mombing dengan Bangga Islam Muda. Dan ya, sesuai judul, Bangga ini tuh adalah tentang rasa kagum Islam Muda ya. Syukur dan ikut senang juga ketika kita ngelihat orang terdekat kita, bestie-bestie kita, sahabat kita berhasil melewati masa-masa sulit hingga akhirnya sukses meraih impian mereka gitu loh Islam Muda. Dan lagu itu dirilis di 12 Agustus sebagai bentuk apresiasi yang tulus gitu. Ya, siapa yang gak senang sih ngelihat teman kita yang dulu kita tahu sendiri hidupnya sesulit apa Islam Muda, dia terus maju, terus melangkah sampai ada di titik kesuksesan. Dan itu beneran bikin terharu banget sih Islam Muda. Dan disini kita bakal puterin track lengkapnya. Jadi buat Islam Muda jangan kemana-mana. So stay tune. Only One 92.3. Kau dan
1: when it looks all go away, I hope I never hear her say that she needs work, that she needs work. And when her skin all starts to crease, I pray she never says to me that she needs work, that she needs work.

We're looking only one 92.5 best reference to go Mr. Number 1 Hits Music Station. Dan Insamuda, kamu masih aku temenin di NBS Daily Top 30 Countdown The Best Chart Show in Town. Dan Insamuda, sebelum aku lanjut kembali untuk preview tracknya, aku mau kasih kamu informasi dulu ya. Ya, jadi buat insan muda nih yang lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap, rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Graha Mandiri Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru Sukabumi. Rumah tipe 30/60 itu dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga, menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat. Lantai keramik 40x40 untuk ruang utama dan keramik kamar mandi atau WC itu di 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir dan koko dan tahan lama. Untuk kenyamanan, rumah dilengkapi dengan daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan terabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Nah, selain rumah yang nyaman, penghuni juga itu mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, exit tol Bocimi, stasiun kereta api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, sampai perguruan tinggi. Nah, lingkungannya juga asli nih, samuda dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Dan khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan aja ya, gratis pemasangan wifi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta aja insan muda, sesuai tenor yang dipilih ya. Dan proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah, cukup booking sebesar 500 ribu. Dan kamu udah bisa mengamankan unit pilihan kamu, jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Graha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Graha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri. Dan lanjut, aku bakal review sama dulu untuk cerita pasti urutan ke-15. Ini ada Indolistrik dari Ziva Magnolia, Pelindungmu.

Ya, NPD Samuda di sini dengan pembawaan yang lagunya tuh easy listening banget. Samuda bener-bener catchy abis gak sih Samuda dengerin lagu ini sambil menikmati pemandangan sore di kota Sukabumi. Wah, rasanya syahdu banget ya. Dengan lirik yang misterius tapi suaranya sangat serius. Satu terbangin dari NPD di urutan ke-13, Rhyme Laude Pada Hati Yang Mana dan India Frivian.

Dari Rayo Lauda pada hati Awana Samuda, A Beautiful Song. Dan itu beneran lagu yang menurut aku keren banget. Nggak tahu sih aku kalau udah ngerasain Rayo Lauda, vibesnya tuh udah bener-bener another level of happiness aja ya, dengarnya Samuda. Kayak penuh cinta aja rasanya suara dia tuh. Dan yang pasti Samuda, lagu ini tuh jerangkai dengan kata-kata yang pastinya puitis khas Rayo Lauda, dan ngegambarin harapan juga, penantian, serta refleksi tentang masa depan yang penuh peluang gitu loh Samuda. Dan lagu ini tuh emang enaknya dengerin ketika sore-hari, chill, pas ada senja. Overall lagu itu menggambarin ketidakmampuan manusia adalah menentukan kepada siapa sih kita bakalan jatuhkan hati kita. Pada hati siapa kita berlabuh. Dan lanjut ini semua dokumen bakalan preview satu lagi tracknya. Di sini ada dari Jizzy Lucy dengan Jemari.

pergi. Ya, lagu jemai dari Juicy Lucy itu punya makna tentang rasa kecewa seseorang gitu loh, yang terjebak dalam harapan semu atau diberi janji yang manis gitu loh, semuda padahal di PHP-in cila. Eh, ngomongin soal jemari, jemari ini tuh nama fanbase-nya Juicy Lucy ya. Dan ya pasti semuda lagu ini tuh ada di urutan ke-12. Sementara kita bakal angkat dulu beberapa track yang semuda, dan buat kamu jangan kemana-mana. So, stage only one, 92.3. Be strong and keep shining on.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

92.3 WSFM juga Bumis number 1 hit music station. Hai, selamat sore insan muda. Sekarang di sore yang cuacanya super berpanas ya. Aku lagi keringetan banget nih. Mungkin kamu juga ya, tapi kali ini tenang aja ditemenin sama Suspika ya di prime time. Nanti kita dengerin lagu-lagu yang enak di cuaca sekarang sambil kita cari tahu nih update di Kota Sukabumi dan juga traffic di Kota Sukabumi. Pokoknya Suspika di sini bakal menemani selama 3 jam ke depan. Jadi buat sekarang aku mau puterin dulu opening songnya nih. Kita flashback dulu ke lagu kayak zaman 2016 ya, ada Silence dari Marshmello.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi, Geraha Mandiri, Cikujang. Hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Eksit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan sesuai tenor yang dipilih. Proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

Nah, Insan Muda gimana nih, tadi udah ngedengerin opening songnya ya. Dan sekarang udah waktunya aku buat ngasih tahu nih, kira-kira traffic di Kota Sukabumi nih lagi lancar gak ya? Berhubung suasana sore hari sekarang tuh benar-benar panas banget ya. Jadi sangat memungkinkan ketika semua orang tuh masih di luar rumah gitu. Yuk kita lihat nih ya di trafficnya. Karena biasanya sebenarnya kalau bukan malam minggu itu gak macet, tapi kita gak tahu nih di sore hari sekarang ya. Karena by the way juga lagi rame banget loh. Kalau di beberapa sekolah tuh memang sekarang tuh lagi bebas. Karena bukan bebas sih, lebih ke kita tuh ada kegiatan perlombaan gitu. Karena kan sedang 17 Agustus ya. Jadi kayaknya nih anak-anak sekolah pun bisa jadi pulangnya langsung pada main, langsung pada nongkrong gitu ya. Dan setelah aku lihat, kita mulai dari jalan yang paling padat banget ya. Itu ada di jalan Ciawul nih teman-teman. Dari jalan Ciawul ya, Insan Muda. Di sana mulai dari SMA Negeri 3 Sukabumi itu sampai ke pintu Hek itu padat Insan Muda. Tapi lebih ke padat ya, bukan macet. Jadi masih aman-aman aja gitu. Nah, kalau misalnya dari pintu Hek ini kan itu tadi udah melewati berbagai kepadatan dan juga mungkin macet ya di beberapa titik. Kalau kita maju lagi, itu akan ketemu padat lagi. Tapi ini hanya karena lampu merah ya, di jalan perempatan Oto Iskandar Dinata nih. Dan kalau misalnya saya mudah belok ke bawah ke jalan Oto Iskandar Dinatanya, ada sedikit merah, artinya apa? Macet ya. Jadi kita maju lagi ke jalan depan Mochi Ahmadiyani nih, sama juga ya di depan lampu merahnya itu ada kepadatan juga. Dan juga memang sedikit merah ya, jadi lampu merahnya memang mungkin menyebabkan kemacetan karena banyak sekali kendaraan di sana. Nah, kalau ke arah atas nih jalan Zainal Zek, nah di sana itu benar-benar padat ya, semuanya. Jadi hati-hati buat kamu yang melewati jalan Zainal ini ya, dari awal belokan nyampe atas tuh nyampe Dago itu super padat, nyampe ke perempatan Dagonya apalagi ya jalan RM Marta Dinata nih sampai ke jalan Juanda juga sama. Karena di sana tuh kan bubarannya anak sekolah ya, di sana juga ada 3 sekolah apa 4 apa 5 ya. Jadi wajar aja dan juga emang agak sedikit macet ya sampai ke depan Gourmet ya. Nah, terus juga ada nih titik yang sangat-sangat amat macet itu di depan City Mall Sukabumi ya, mulai dari pertigaan jalan PGRI sampai ke jalan Ciwangi. Di sana benar-benar merah banget ya, merah pol. Jadi di sana emang padat banget, jadi merah banget buat kamu nih yang lagi buru-buru, jangan sampai ngelewatin jalan di dekat City Mall Sukabumi. Lebih baik kamu cari jalan tikus aja deh, cari jalan yang lain ya. Terus kalau kita belok ke atas nih ke jalan Ciwangi, tahu kan yang nanti itu munculnya di depan Jogja. Nah, di sana juga sama padatnya. Waduh, sore hari sekarang kayaknya benar-benar lagi pada keluar ya Insan Muda. Jadi buat kamu juga hati-hati nih yang lagi buru-buru, apalagi jangan sampai karena keburu-buruan kamu itu bikin orang yang tidak nyaman. Lebih baik kamu sendiri yang mencari jalan tikusnya, oke? Okay? Yuk, buat menemani perjalanan kamu, kita putarkan lagu dari DJ Snake, You Know You Like It, karena biar have fun aja gak sih?

lagi cari HP baru? Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simastel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621. Senangnya

Ya gimana tadi udah ngedengerin lagu yang super berpanjang ya buat menemani perjalanan kamu. Karena yang tadi aku lihat sih sebenarnya lagi di trafficnya lagi padat banget. Jadi mungkin aja kamu lagi banyak yang mendengarkan aku sambil di perjalanan nih. Dan sekarang kita kayaknya harus lirik-lirik dikit nih, kira-kira berita terbaru di Kota Sukabumi ada apa ya. Nah kali ini diambil dari radar sukabumi.com nih. Merdeka tidak sekedar bebas, Dinas Lingkungan Hidup Sukabumi ajak warga jaga lingkungan. Wah ini best ya, berita yang sangat amat bisa kita contoh, bisa kita ikuti. Dan kemerdekaan bukan semata-mata terbebas dari penjajahan. Di tengah peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, semangat kemerdekaan juga harus diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan dan keberlangsungan hidup generasi mendatang. Nah, pesan tersebut disampaikan PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Endang Suherman. Ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai titik penguat gerakan menjaga bumi agar tetap hijau, bersih, dan lestari. Menurutnya, pembangunan dan kemajuan tidak akan memiliki arti apabila lingkungan justru semakin rusak. Udara bersih, air yang sehat, serta alam yang terjaga merupakan bagian penting dari kualitas kehidupan masyarakat. Dan ia menilai bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah, masyarakat memiliki peran penting melalui kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Setuju insan muda? Dan Endang juga menjelaskan nih bahwa semangat perjuangan para pahlawan seharusnya tidak berhenti dalam seremoni peringatan kemerdekaan. Semangat tersebut perlu diterjemahkan menjadi tindakan nyata untuk memastikan generasi berikutnya tetap dapat menikmati lingkungan yang sehat. Nah, karena itu nih, di momen HUT ke-81 RI tahun 2006 ini diharapkan tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa menjaga lingkungan merupakan bentuk lain dari mengisi kemerdekaan. Dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat, Endang berharap bahwa Kabupaten Sukabumi dapat terus bergerak menuju lingkungan yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan. Wow, semoga terkabulkan, terlaksana, dan terrealisasikan ya insan muda. Karena juga hal kayak gini harus menjadi kebiasaan dan harus kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk itu kita puterin dulu lagu requestan kamu dari live TikTok nih. Ada Mangu dari 420.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pie susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Wah, lucu juga ya Insan Muda, requestan terakhir tadi dari Insan Muda yang ada di live TikTok nih, Hey There Delilah. Kayaknya lagu itu tuh sering banget ya teman-teman aku puter, karena ya memang cute juga gitu ya lagunya. Maksudnya tuh kayak pembawaannya gitu loh. Oke, sekarang waktunya buat aku bacain lagi berita terbaru nih di Kota Sukabumi ya. Kali ini aku ambil dari Detik Jabar nih. Polisi tangkap si bule pembacok dua pria Sukabumi usai konser reggae. Wah, Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukabumi menangkap 3 orang terduga pelaku pembacokan terhadap 2 pemuda di wilayah Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Salah seorang pelaku yang berjuluk si bule ini sempat mengecat ulang rambut pirangnya menjadi hitam, diduga kuat sebagai upaya untuk menghilangkan jejak dan mengelabui petugas kepolisian karena saat kejadian korban mengenali ciri-ciri rambut tersebut. Dan insiden berdarah tersebut mengakibatkan 2 korban terluka akibat sebetan senjata ya jenis seperti celurit, dan yakni Andira Yusef Hidayat yang menderita luka sebetan di pundak kirinya ini, serta rekannya Angga Ardiansa yang mengalami luka parah hingga tak sadarkan diri dan harus menjalankan perawatan intensif di RSUD Pelabuhan Ratu nih. Dan Nisa Muda, Kasat Reskrim Polres Kalumi Ibtu Dudi Suharyana menuturkan bahwa penangkapan dilakukan oleh tim Resmob tak lama setelah pihaknya menerima laporan resmi dari pihak korban pada pagi hari. Dan ketiga terduga pelaku ditangkap secara terpisah di kediaman masing-masing di kawasan Simpenan saat mereka tengah berada di dalam rumah. Polisi turut menyita barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang digunakan kelompok pelaku serta 11 senjata yang dimiliki oleh pelaku. Wah, yang sama muda kayaknya kita harus memang berhati-hati ya dimanapun kita berada, karena ya memang orang-orang yang irasional tuh akan ada aja, karena kita juga tidak tahu ya tujuan setiap orang di dalam hidupnya dan motif setiap orang menjalani sehari-harinya. Bahkan kita gak tahu, mungkin di hari ini ada orang yang ternyata sedang terkena musibah, seperti ya dilukai oleh orang lain secara tiba-tiba, bahkan mungkin sampai sangat-sangat amat merugikan kehidupan orang lain. Ya ampun, selain memang kita juga tidak boleh menjadi orang yang irasional tersebut, kita juga harus menjadi orang yang selalu waspada ya, hati-hati dimanapun berada. Dan mungkin juga baik untuk kamu ketika kamu punya persiapan untuk ketika suatu momen itu menghadapi hal seperti itu, misalnya kayak bawa serbuk cabe yang bisa disemprotin ke matanya itu loh Insan Muda, ataupun misalnya kamu bawa sedikit alat bantu untuk kamu gitu, untuk sebagai penyelamat diri aja gitu loh. Oke Insan Muda, setelah tadi kita menekan beritanya ya, sekarang aku mau puterin lagu sekaligus nanti juga bakal azan maghrib dulu ya, dan nanti aku bakal masuk lagi juga. So ini dia ada Cegil Nabila Takia.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: 叻。
1: Hai, insan muda lagi cari HP baru. Ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone dan Instagram di TikTok Simastel. WA official 0857 2162121. Senangnya belanja di Simastel.

90.3 NBS FM Sukabumi Number One Hits Music Station. Islam Muda gak kerasa sekarang udah jam 18.46 nih. Berarti Suspika harus berpamitan dari ruang dengar kamu, karena abis ini juga bakal ada penyiar lain yang bakal menemani kamu ya. So thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari awal sampai akhir, ataupun juga buat kamu yang udah tadi nonton live ya, udah support juga di live, thank you so much. Pokoknya jangan kemana-mana karena abis ini juga masih ada penyiar lain yang bakal menemani kamu. Dan I'm sorry kalau selama mengudara Suspika ada salah kata. Okay, yuk abis ini aku akan puterin lagu dari Ed Sheeran yang judulnya itu Beautiful People, okay? So, aku Suspika and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry gak nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Dan itu Point 3 Guys FM, sikap pemirsa meruan Hits Music Station. Ini sama ada masih sama suara yang ini lagi. Tapi sekarang kita udah ketemunya di relasi Rekas Agus ini. Nah jadi kamu mungkin udah tahu juga ya program relasi kita ngapain. Jadi aku bakal bacain requestan kamu juga nih. So mumpung ini udah ada yang request juga sebenarnya ya, jadi aku mau langsung aja bacain request. Yang pertama nih ada dari Kak Anissa Putri, katanya pengen lagu Kacamata dari Afgan. Oke deh, aku masukin ya di track yang pertama nih lagunya. Dan berikutnya yang kedua ada dari Yoil, katanya pengen lagu Kagum dari Nuka. Cie, kamu lagi kagum sama siapa tuh? Dan juga nih dari siapa nih? Dari Aurel, katanya pengen Kalibata dari Perunggu. Kayaknya kalau Perunggu tuh siapa sih yang gak tau Perunggu gitu ya? Kayak semua teman-teman aku juga pada denger lagu itu Perunggu gitu loh. Oke, dan terakhir nih ada dari siapa namanya? Dari Okta, katanya pengen kali kedua dari Raisa. Oke, lagunya udah aman ya. 4 lagu yang ini kita puterin dulu. Yang pertama ada Kacamata dari Afgan.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Jasa Muda lagi cari HP baru, ada Simastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa. Kamu bisa cicilan lepas angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga. Simastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa lo diservis di Simastel. CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 621 621.

sekarang udah waktunya juga buat aku bacain requestan kamu lagi nih. Yang pertama, tentunya request dari Kak Cipa tadi yang datang ke sini langsung katanya pengen lagu The One That Got Away dari Katy Perry, as always ya. Dan juga berikutnya ada request dari Webby nih, katanya pengen Jakarta Hari Ini for Revenge karena lagi kangen sama lagunya yang waktu itu diputar bareng dia. Katanya, lah kenapa muter lagu-lagu kayak gini ya, harusnya kan lagu-lagu yang mungkin ya lucu-lucu gitu ya. Oke, masih ada juga nih dari Keiza, katanya pengen di akhir perang Nadine Amizah. Aku tahu deh kayak kenapa kamu request lagu ini, kayaknya kamu kangen Kabaret Kita waktu itu ya, karena itu bagian ending dari Kabaret Kita waktu itu. Dan ada lagi nih yang terakhir dari Haikal Maulana, katanya pengen evaluasi dari Hindia. Kayaknya emang kalau Haikal paling suka sama Hindia ya, soalnya emang kayaknya sering juga request lagu dari Hindia nih. Jadi kita puterin lagu pertama The One That Got Away dari Katy Perry.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Nah, Insa Muda, sekarang aku baca requestan lagi ya. Dan kali ini juga masih sama dari Instagram dulu. Dan juga ada beberapa yang langsung chat nih ke aku nih, katanya pengen request lagu ya. Oke, yang pertama ada Naisila nih, katanya pengen request lagu Beautiful dari Akon. Iya deh, cantik ya, aku setuju sama kamu. Oke, lagu kedua nih ada dari Najwa, katanya pengen dari Westlife. Ada lagu yang Flying Without Wings katanya. Kayaknya karena kamu kemarin habis nonton konsernya ya, jadi masih kebawa aja gitu. Apa ya, lebih ke kebawa aura-auranya gitu ya. Aku masih pengen konser nih mungkin ya. Terus juga masih ada dari siapa nih? Dari Nikesha, katanya pengen Halo dari Beyonce. Oke deh. Dan yang terakhir ya, ada dari Irgitaf, Hal Indah Butuh Waktu Untuk Datang dari Teteng. Kenapa pakai nama panggilan ya? Agak apa ya, sekarang kita puterin lagu pertama dari Akon.

92.3 Best FM, Sukabumi number 1 Hits Music Station. Nisa Muda, sebelum kamu lanjut dengerin lagunya, aku mau sekaligus closing dulu deh. Thank you so much buat kamu ya yang udah request lagu dari awal sampai akhir nih. Kali ini udah banyak banget yang request, dan aku mohon maaf juga kalau sama mengudara aku ada salah-salah kata nih. So buat kamu yang udah mau istirahat, semoga istirahatnya nyaman, nyenyak, relax ya. Dan buat kamu mungkin yang masih dengerin ini sambil di perjalanan, hati-hati di jalan biar bisa sampai rumah dengan aman, selamat, jadi bisa istirahat dengan tenang, oke? Okay? Istirahat dengan tenang, kok kayak? Oke, okay, sama muda, so aku speak up, bye-bye!

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Well, okay, 92.3 NBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Halo, ini Sabda, selamat malam.
0: Yo, kita berdua kembali temenin kamu ya selama 3 jam ke depan
1: di acara dating dekati aku tanpa Andy.
0: Bareng Abi
1: dan juga Haidar ya, yang pastinya sampai di jam 12 malam nanti. Insya muda
0: kita bakal open sesi
1: sesi curhat sesi
0: curhat jodoh ya, dan sekarang juga requestin lagu.
1: Yap, jadi buat kamu yang mau curhat kayak tunggu di Facebook, di Instagram, ataupun join di live TikTok NBS FM.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Oke, yang sama nama masih bareng Haidar dan juga
1: Abi di sini ya di acara dating debat aku tanpa Andy.
2: Jadi ada agak feedback ya?
1: Iya gitu.
2: Dari suara mana tuh?
1: Oh ini kayaknya.
3: Apakah dari yang ini?
1: Dua-duanya kayaknya.
2: Nah,
1: juga ada soal.
2: Oke. Kita lagi membahas apa nih, Bi? Untuk malam ini.
1: Kadang orang kalau misalnya berantem ataupun apa namanya dalam hubungan pasti ada ya berantem tuh. Dan juga saling terbuka, tapi kadang ada orang yang enggak bisa berpikiran secara luas alias close minded. Jadi di situ aja memikirnya gitu.
2: Ya, betul-betul kayak terus masalahnya itu tetap sama. Cuman ya sulit untuk apa ya nemu jawabannya gitu.
1: Iya, jadi buat insan muda kalau dalam hubungan tuh close minded tuh kayak kondisi saat seorang tuh kaku nolak lihat sudut pandang pasangan dan gak mau nerima kritik atau ide baru gitu ya kan. Nah, jadi sikapnya itu membuat komunikasi macet dan memicu rasa lelah secara emosional bagi kedua belah pihak gitu.
2: Betul. Terus juga sih ada beberapa ciri-ciri juga pihak yang dimana kalau orang yang dimana close minded dalam hubungan tuh selalu merasa kayak benar.
1: Iya,
2: dia tuh nolak kayak kompromi dan juga menganggap pendapatnya tuh paling bener gitu.
1: Iya, jadi dia tuh gak mau apa sih ngubah cara pikirnya. Aku emang gini orangnya, ya ubahlah. Aku emang gini orangnya. Ya,
2: terus
1: ya.
2: Juga aku takut nyakitin kamu.
1: Alah,
2: ya alibi. Itu lu udah tahu lu
1: tahu.
2: Nyakitin gua. Kenapa lu gitu?
1: Masih gitu terus gitu ya kan. Gak tahu diri itu sebenarnya sih ya, close minded itu.
2: Kenapa gitu kan? Lu aja udah tahu tapi ngerasa kayak bener.
1: Iya,
2: gitu, kan?
1: Karena udah kalah sama egonya sendiri gak sih dia tuh.
2: Bener, rata-rata yang close minded tuh kayak dia tuh idealis kata-kata.
1: Iya, independen.
2: Iya, independen gitu. Padahal ya gimana, gak selalu benar gitu kan.
1: Iya, tapi kan masalahnya masukan dari orang juga ya itu bisa jadi salah satu aspek biar kamu tuh berkembang gitu. Betul. Ya gak sih? Soalnya kan dengan kita memposisikan ke orang tersebut juga kita jadi ngerti lah ya istilahnya. Masa pengen di ngertiin terus kamu ngerti dianya di kapan gitu ya kan?
2: Katanya pengen di ngertiin tapi ngertiin orang gak mau.
1: Nah
2: gitu,
1: gitu.
2: Nah dan juga di nextnya susah untuk mendengar.
1: Ya
2: nih.
1: Bukan apa ya, bukan torek bukan.
2: Tapi dia tuh gimana ya, selalu memotong pembicaraan tanpa mencoba memahami isi hati atau maksudnya gitu kan. Yep. Jadi kalau orang lagi ngomong tuh ya udah enggak bukan kayak gitu. Gitu kan kayak ya udah dipotong aja terus belum juga didengar apa ya yang apa kita mau obrolin gitu kan yang mau kita omongin. Yeah. Tapi udah dipotong sama dia gitu kan.
1: Iya, aku udah dengerin tapi ketika kita ngomong motong lagi. Jadi kayak mau kita mau ngapain sesuatu pun ya jadi gimana ya.
2: Kayak masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu kan.
1: Gitu ya kan. Karena ya isi kepalanya cuma suara dia doang gitu. Enggak ada suara masuk dari pasangannya sendiri.
2: Iya. Itu kayak ciri-ciri close minded itu kayak mirip-mirip kayak orang egois.
1: Iya, gitu egois kan? Gitu ya kan.
2: Benar, selalu merasa benar, susah mendengar juga, terus anti kritik juga nih, Bi.
1: Benar. Jadi kayak apa ya, langsung tiba-tiba marah gitu kan, defensif lah kalau misalnya kalau minta maaf gitu ya kan. Bisa defensif tuh atau nyerang balik kalau diberi masukan. Ya enggak mau lah aku memang gini orangnya gitu ya kan.
2: Problemnya kita mengkritik juga emang membenarkan gitu kan kayak kamu jangan gini atau kamu harusnya kayak gini, dan kita tuh ngobrolnya kayak biasa aja gitu kan tanpa ada nada tinggi atau emosi, tapi emang dia tuh langsung marah gitu kayak beratkan anti kritik aja pokoknya kayak defensif kayak misalkan kita dikasih saran deh untuk dia tapi aku kayak gini gara-gara kamu juga kayak gitu kan, kadang ada juga kayak gitu kan.
1: Iya, defensif tuh.
2: Atau malah kayak sebenarnya dia yang salah terus kita ngasih tahu kalau kamu jangan kayak gini-gini terus dia malah nyerang balik gitu kan.
1: Iya, yeah, playing victim biasanya.
2: Malah jadi playing victim gitu
1: free
2: kan.
1: Card itu kartu asnya mereka tuh.
2: Dia udah tahu minta maaf tapi ada tapinya. Ya tahu aku salah bla bla bla tapi ini gara-gara kamu bla gitu lah. Kadang ada aja yang gitu juga.
1: Jadi kita tuh seolah kalau misalnya dia salah pun kita masih tersudutkan gitu.
2: Tapi ini tuh enggak selalu ini ya, walaupun kita sebagai gender cowok.
1: Yeah.
2: Ini bukan maksud kita
1: menyudutkan suatu gender lain. Kita mah gender aja insan muda.
2: General gitu kan. Ini mana close minded itu ada dari cowok juga, ada juga dari cewek gitu kan.
1: Betul banget.
2: Dan ada yang terakhir lebih menolak perbedaan.
1: Iya.
2: Jadi kalau pasangan tuh selalu sepemikiran gitu, pengennya selalu pemikiran dan tidak menghargai kebiasaan baru. Padahal kan ya pemikiran orang-orang tuh berbeda kan. Entah mungkin mau pasangannya berapa lama pun, iya namanya manusia pasti pemikirannya ada berbeda aja gitu.
1: Iya, nggak bisa disatukan ya. Masa cetakan kita bakal disamain dengan cetakan lain itu nggak bisa dong ya. Cetakan setiap orang tuh berbeda-beda dong.
2: Iya, setuju gitu kan. Juga kadang juga ada aja yang nggak menghargai kebiasaan baru gitu kan.
1: Iya.
2: Dan masih ada beberapa dampak nih ya. Kali ini kita bakal bahas dampaknya. Kalau tadi tuh ciri-ciri selalu merasa benar, susah mendengar,
1: anti kritik
2: dan juga menolak perbedaan insan muda. Tapi sebelum itu kita bakal cut dulu dengan beberapa trik kali ya untuk menemani insan muda di malam harinya. Dan kali ini ada lagu dari Bada Suara dengan lagu berjudul Samara.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Bro, dari roman-romannya lagi galau bener nih.
1: Iya nih bro, gue baru diputusin cewek gue. Sedih banget.
0: Udah, gak usah galau. Kan ada dating di NBS Radio.
1: Dating? Apaan tuh?
0: Dating itu spesial program di NBS Radio yang dimana lu bisa nyari jodoh, curhat, atau mau sharing kisah cinta lu, bro? Bisa. Lu juga bisa request lagu di sini. Acaranya setiap hari Selasa sampai Sabtu dari jam 9 malam sampai jam 12 malam.
1: Oke deh, bro. Tes info ya. Gua mau curhat, mau request lagu Bernadia juga.

0: Okay, Insaf udah masih bareng Haidar dan juga
1: Abia di acara dating kali ini. Sekarang udah masuk interval yang kedua ya.
0: Yap, betul banget. Dan di mana juga ini masih dengan pembahasan yang sama ya, Bi?
1: Iya.
0: Ciri-ciri close minded itu kita udah spill nih sama muda. Kali ini dampak buruk bagi pasangan nih.
1: Jadi kalau setiap
0: kekuatan agak mi kan mi. Nah, enggak maksudnya lu tadi sini.
2: Sekarang aman-aman.
0: Aman.
2: Oke. Pasti setiap perbuatan kan ada impact-nya lah ya. Setiap yang kita lakukan juga dan impact-nya apa? Salah satunya yang kita bahas kan close minded itu dalam hubungan konflik itu terus berulang. Jadi masalah yang sama tuh enggak kelar-kelar gitu. Jadi mau betul. Masalah yang sama besoknya bisa aja baik lagi atau yes. Lusa atau bahkan minggu
0: kapanpun
2: depan
0: gitu kan.
2: Iya, kapanpun. Soalnya ini masalahnya tuh enggak bakal beres-beres gitu. Jadi karena dengan close minded-nya dia, jadi ketika ada masalah yang sama, jadi ya dia mikirnya kayak gitu lagi.
0: Iya, betul. Gitu kan, kalau emang dianya nggak mau berubah, padahal tahu dianya salah, ya mau kapanpun juga terulang lagi kesalahan yang sama, gitu kan. Terus juga hilangnya rasa aman, ya kan. Pasangan jadi takut untuk bicara jujur, atau mungkin kayak menyampaikan unek-unek karena takut disalahkan, karena pastinya. Setiap hubungan punya ini ya unek-unek gitu kan, entah mungkin kesalahan dari kita atau juga dari dirinya. Nah, karena si doinya ini selalu close minded ini, mungkin kita jadi ngapain mau bilang juga ya, tetap aja bakal sama kok dia, ngapain kita tegur juga. Sama aja kayak gitu kan.
2: Benar. Jadi ya kita bakal muncul juga rasa gak nyaman juga gak sih?
0: Yep, betul.
2: Karena ya apa hal yang kita bisa bikin ganggu sama diri kita gitu. Jadi gak bisa terungkapkan dan gak terutarakan gitu.
0: Ya betul banget. Karena ini bisa berdampak masalah banget gitu kan. Dalam hubungan kalau kita gak menyampaikan apa yang kita rasakan, itu bisa jadi bom waktu juga tuh, Bi.
2: Benar.
0: Kayak kesalahan sepele tapi disimpan berapa lama gitu kan. Tiba-tiba di suatu saat nanti itu jadi meledak dan menjadi masalah yang besar gitu.
2: Ya itu dia yang sama ya. Terus juga ada beberapa hal lain kayak jarak emosional, hubungan terasa hampa dan dingin meski tinggal bersama. Cara menghadapinya ya harus gunakan komunikasi yang tenang juga insan muda ya. Nah itu caranya ketika ada dampak-dampak yang udah terjadi gitu ya kan. Pertama itu jadi sampaikan perasaan dengan kalimat kayak aku, atau kayak contohnya aku sedih kalau pendapat aku gak didengar gitu ya kan.
0: Betul.
2: Karena ini general ya, gak cuman kayak yang udah pacaran, bahkan yang nikah juga ada gitu ya.
0: Betul. Agar pasanganku jadi kayak defensif gitu kan, gak defensif. Tapi kalau emang keras kepala ya udah sih sulit.
2: Iya sih, dia juga tapi yang intinya, punya prinsip diri dia sendiri gitu ya kan.
0: Betul. Tapi yang intinya kita harus tenang juga, yang penting berkomunikasi gitu kan. Ya semoga aja dia mengerti gitu yang apa yang kita sampaikan. Karena emang kalau kita udah mengutarakan isi hati kita tapi masih gak didengar, itu pasti emang sakit gitu kan untuk perasaan kita. Cuman ya gimana lagi gitu kan.
2: Iya.
0: Itu juga nih batasi debat kusir. Debat kusir itu apa? Nah jika pasangan sedang emosi atau kaku, tunda diskusi sampai kepala dingin. Jadi emang kalau kamu masih emosi, masih kayak di titik marah, itu kamu jangan berdebat. Yang ada mungkin itu yang debat tuh bukan pikiran kamu tapi emosi kamu gitu kan. Apalagi emang kalau kamu tinggi banget tuh soal ego ini, yang ada mungkin yang selesai bukan masalahnya, biasanya di hubungan kamu juga yang selesai.
2: Iya, terus kalau misalnya mentok-mentok gak bisa, konsultasi. Soalnya kan bisa aja dia punya prinsip kayak gitu, punya prinsip sendiri dan egonya gak bisa diubah dan gak bisa menerima masukan ya. Jalan terakhirnya ke psikolog sih sebenarnya.
0: Yep, betul.
2: Iya, atau enggak ya konselor lah atau yang ahli hubungan gitu ya kan. Sama udah kalau misalnya kamu sedang hadapin situasi ini, kadang ya kalau kayak gini kan ranahnya juga pasti ada tempatnya gitu lah. Karena yang ketika dia udah mentok-mentok banget gitu, dikasih tahu berapa kali, terus juga diajak untuk terbuka masih kayak gitu-gitu aja, terus juga gak bisa berpikir secara luas, general, gak bisa memposisikan ke pasangannya sendiri, itu sulit sih.
0: Yep, betul banget. Emang jujur sulit kalau emang dia masih gak mau menerima pendapat kita, masih soal defensif gitu kan.
2: Betul banget.
0: Tapi ya mau gimana pun kita harus mencoba aja sih biar dia berubah gitu kan. Karena mau sampai kapan dong hubungan yang kayak gitu ini, capek juga gak sih, Bi?
2: Asli sih.

0: Halo John, tumben telepon. Ada apa nih?
1: Halo Mel, gue besok balik Bandung nih. Masuk kerja lagi nih gue.
0: Dadakan amat John, gak nongkrong dulu nih kita.
1: Ya udah, sorry guys nongkrong deh. Sekalian anterin gue cari oleh-oleh ya Mel. By the way, tempat beli oleh-oleh di Sukabumi yang recommended di mana nih? Lu tahu nggak?
0: Oh, mau beli oleh-oleh Sukabumi? Pastinya harus di Bika Ambon Sunda Rasa dong. Soalnya di Bika Ambon Sunda Rasa lengkap banget. Dari mulai Bika Ambon sampai mochi juga tersedia di sini. Dan masih banyak lagi oleh-oleh kekinian di Bika Ambon Sunda Rasa yang bisa kamu beli. Kalau soal rasa dan kualitas, jangan ditanya. Udah pasti yang terbaik.
1: Tapi mahal-mahal nggak, Mel?
0: Harganya terjangkau kok. Mulai dari 6.000-an aja.
1: Ya udah deh, nanti sore sekalian anterin gua ya ke Bika Ambon Sunda Rasa.
0: Oke, siap.
2: Cari tempat oleh-oleh terlengkap dan paling worth it di Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa jawabannya. Tempat oleh-oleh terlengkap sekota Sukabumi, Bika Ambon Sunda Rasa. Memiliki outlet baru dengan bangunan estetik, produk beragam, dan nyaman untuk berbelanja. Harganya terjangkau, mulai dari 6.000-an aja. Jadi jangan takut buat masuk ke Bika Ambon Sunda Rasa. Bika Ambon Sunda Rasa memiliki oleh-oleh Bika Ambon Sunda Rasa dengan 6 varian rasa. Di antaranya ada original, pandan, mocha, nangka, durian, dan gula merah. Tersedia juga produk oleh-oleh lain yang bisa kamu beli, seperti Sukabumi Love Cake, mochi keranjang, mochi Jepang, mochi rainbow, pai susu, pias siliwangi, kue tempo dulu, kue kering, sepiku kacang dan keju, roll tart, aneka roti. Juga tersedia produk terbaru Bika Ambon Sunda Rasa, yaitu roti sisir. Dan masih banyak lagi berbagai macam produk lainnya. Bika Ambon Sunda Rasa pindah outlet. Outlet baru Bika Ambon Sunda Rasa berada di Komplek Hotel Horizon di Jalan Siliwangi nomor 68 Kebon Jati, Kota Sukabumi. Untuk more info, hubungi contact person di 0812 8077 7708.

Hal yang sama udah buat kamu yang lagi cari handphone baru, tenang, ada si masalah solusi buat kamu ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah bisa, mau cicilan bisa, kamu bisa cicilan membersihkan angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD bisa juga, si masalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Dan juga selain itu ada aksesorisnya juga Insa Muda. Si masal juga ada handphone second loh. Nah, HP kamu yang rusak pun bisa juga diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu aja, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Masel pusat yang berlokasi di Jalan Matiani nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12, Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Bila kamu ingin menghubungi, langsung aja di WhatsApp official 085721621621. Senangnya belanja di si Mastel.

0: Okay, ada aku di sini. Diu Hao.
1: Ini Diu Hao itu lagu yang sempat ramai pada masanya.
0: Iya, yeah, memorable waktu SD sih kalau
1: gitu. Sambil apa ukulelean.
0: Iya, yeah, walau dia kini tak asik. Tapi kita masih membahas hal yang dimana ini tentang close-minded nih.
1: Iya, oi.
0: Kita lanjut lagi. Ini ada bahayanya nih, Bang Abi nih, bahaya close-minded
1: apa
0: nih.
1: Tuh?
0: Yang pertama ini menurunkan kreativitas dalam diri. Jadi gini, saat kita tidak mau terbuka dengan pola pikir pihak lain ataupun juga menerima berbagai masukan, hal ini bisa menurunkan kreativitas kita. Nah, kayak misalkan kamu berpikir, loh kenapa sih bisa kayak gitu? Ternyata kreativitas bisa terus meningkat saat kita mau membuka mata dan juga berwawasan luas dengan belajar hal baru. Dan tentunya otak kita tuh akan berproses dan bisa membuat kamu memperoleh berbagai ide baru dengan lebih mudah.
1: Iya, betul sekali ya. Kayak dasarnya juga kalau misalnya kita mentoknya ke situ aja ya, jadi ya udah apa ya, terjebak dalam lingkaran setan sih kayaknya.
0: Iya, betul gitu kan. Kadang ada aja juga, Bi, kalau misalkan yang senior dan juga yang junior. Biasanya ada aja yang senior tuh enggak membuka si juniornya tuh untuk apa ya, menyuarakan atau memberi ide gitu kan. Kayak lu siapa, lu junior, udah gua aja gitu kan. Padahal enggak gitu juga dong.
1: Iya.
0: Yeah. Siapa tahu ya junior kamu tuh bisa memberikan yang hal terbaik juga, luas gitu kan. Jadi kalau kamu emang lagi mentok ide, bisa tuh pakai ide dari ya junior kamu.
1: Betul
0: gitu.
1: Betul sekali. Terus juga kurang pengetahuan mengenai berbagai informasi dan hal baru. Jadi ketika kita udah dikasih masukan tapi kamu close-minded, tetap ya. Ya jadi ya kita nggak mau apa ya, nggak mau belajar sih. Jadi atau dan juga apa ya, ketidaktertarikan ini yang ngebuat seorang tuh cenderung nggak peduli gitu ya kan.
0: Betul.
1: Ya dari pikiran juga kita udah ketahuan ya, pertama ya kayaknya masih labil kayaknya. Ya gak sih, itu sebabnya kamu bisa minim informasi tentang berbagai hal, terlebih jika gak mau bertanya, hanya percaya pada konsep ke diri sendiri aja. Jadi ya logika kamu cuman apa sih, berisikan suara diri kamu sendiri gitu loh.
0: Iya, dan juga nih citra diri menjadi kurang baik. Jadi bahaya nih kalau close-minded tuh. Jadi bagaimana seorang berpikir akan tercermin dari gaya bicara dan juga pendapatnya. Jadi kamu hati-hati nih insan muda, saat kamu sudah terbuka dengan berbagai isu maupun hal baru, citra diri kamu tuh bisa terancam. Pendapat dan juga pemilihan kata saat berkomunikasi bisa mencerminkan citra diri kamu. Itu sebabnya kamu harus perhatikan juga hal ini.
1: Iya, takutnya ntar ujung-ujungnya dibully ya.
0: Benar kan? Ya. Si paling close-minded nih, gitu kan. Padahal ya, gitu kan.
1: Ujung-ujungnya malah dibully ntar ya. Karena beda sendiri, punya prinsip sendiri gitu. Terus juga lambat kalau misalnya adaptasi insan. Jadi kalau misalnya terus mengalami perkembangan lah dunia tuh gitu ya kan, itu diharapkan kita tuh bisa cepat adaptasi supaya nggak tertinggal. Nah kalau orang yang close-minded ya udah jauh bos. Jadi nggak akan apa ya, bisa beradaptasi pertama ketika ada hal-hal yang baru lah gitu ya kan. Jadi dia nggak mau gitu, udah gue mau di sini aja, gak mau gerak gitu ya. Aja mungkin istilahnya ya.
0: Betul. Jadi si paling gua asik, si paling gua.
1: Nah,
0: gitu.
1: gua.
0: Dan yang kelima nih, mudah merasa tidak aman saat dihadapan pada situasi yang asing. Nah, karena emang ini masih berkesimbangan dengan yang beradaptasi gitu kan. Kerap disebut kayak N60 ya dalam bahasa Inggris. Seseorang yang berpola pikir tertutup memiliki kecenderungan lebih mudah mengalami kecemasan ataupun juga rasa gugup. Nah, situasi ini tuh dianggap asing, bisa memicu munculnya rasa tidak aman. Nah, hal ini juga biasa membuat seorang berpikir berlebihan, kayak overthinking. Terkait situasi yang akan terjadi setelahnya, padahal ya belum tentu yang dia pikirkan tuh bakal terjadi gitu kan.
1: Jadi udah apa ya, terlalu lebih-lebihkan lah ya.
0: Bener gitu kan, padahal yang gak berlebihan itu gitu kan. Nah, ketertutupan pola pikir ini juga bisa berkaitan dengan konsep diri. Dan saat seseorang merasa suatu hal tidak sesuai, pastinya ada pikirannya yang memicu kecemasan untuk lebih mudah muncul gitu. Ada apa lagi tuh, Bi?
1: Terus juga lingkup relasi terbilang cukup sempit ya, jadi akibat dari close-minded itu sendiri insan muda. Ya pasti pada dasarnya kalau misalnya kamu ada di kerumunan, kamu beda sendiri gitu ya kan. Orang-orang pada circle-circlean gitu, kamu nggak diajakin ya, karena pertanyaannya kenapa kamu nggak bisa diajakin gitu ya kan. Ya karena itu, jadi orang juga enggan untuk deket dengan kamu gitu ya kan.
0: Setuju.
1: Ya gak sih, kalau misalnya kosmetik kayak gini tuh ya dia ya, cita diri seseorang udah gak dianggap buruk lah ya oleh lingkungan sekitar. Hubungan juga ya bisa terdampak insan muda ya.
0: Setuju, karena mungkin ini tuh lebih ke universal ya.
1: Iya.
0: Kalau kita ini angkat tadi bahaya
1: kosmetik. Iya. Kalau misalnya pasangan kamu bilang yang kosmetik tuh, oh aku nggak suka ditemenin sama orang gitu, aku selalu dibully, aku suka dijauhin gitu karena aku kayak gini. Ya, ketebak gak sih kenapa dia bisa kayak gitu? Ya, bisa dilihat juga gitu. Itu alasannya gitu.
0: Betul. Ternyata. Oh ini masalahnya.
1: Iya gitu ini kan. Masalahnya gitu.
0: Bukan kan. Lingkungan kamu yang bukan. Bermasalah, kamunya yang bermasalah gitu, iya, kan.
1: Gitu ya kan.
0: Terus nih yang terakhir, sulit diterima masyarakat gitu. Ya terus banyak orang gitu kan, karena pas main deh. Jadi ya mungkin kalau kamu juga bisa melakukan hubungan ya, diterima dari temannya pacar kamu gitu kan. Karena kamu terlalu close minded, tidak mau terbuka dengan pendapat orang lain. Juga terkurung dalam pikiran pendapat akulah yang paling benar gitu kan.
1: Iya, apalagi kalau misalnya mau apa ya, mau mulai hubungan gitu ya kan. Iya enggak sih?
0: Kayak kamu tuh egois. Kalau itu kayak mirip-mirip egois, keras kepala juga lah gitu.
1: Iya, takutnya ini mah apa sih, orang yang lagi kamu deketin tuh malah ill feel gitu ya kan, karena orang itu bakal enggak tertarik tergantung dari cara berpikirnya kamu.
0: Ya, setuju benar Bi. Kita ada lagu juga yang cocok mungkin ya, Yodra dengan lagu Berjelaiko.

0: Okay, insan muda masih bareng Haidar dan juga
1: Abi.
2: Abi kenapa tuh? Abi enggak, lagi bahagia ini soalnya. Abi mau ke ibu kota. Jadi bahagia. Abi mau lihat Monas besok.
1: Mas Sam, gue ke Monas besok ya, sorry.
2: Abi mau lihat Monas ya. Tapi di BDW kita sekarang lagi di curhat ya, udah di jam 11 soalnya, Bi. Ini kebetulan ada yang curhat.
1: Siapa
2: dari
1: ya?
2: Reza
1: di WhatsApp. Halo,
2: Reza. Nah gini
1: Reza
2: ya.
1: Reza Arab.
2: Bukan, kebetulan bukan Reza Arab, bukan, ini ya. Reza Itali.
1: Oke. Okay.
2: Aku mau curhat soal pacarku yang menurut aku terlalu close minded. Masuk nih curhatannya, masuk.
1: Boleh.
2: Nah sebenarnya aku nggak masalah kalau kita punya pendapat yang beda. Karena menurutku dalam hubungan itu wajar banget. Tapi yang bikin capek setiap kali aku coba menyampaikan sesuatu yang berbeda dari pemikirannya, dia langsung menutup diri dan merasa kalau pendapatnya yang paling benar. Nah kadang aku cuma pengen ngobrol, bertukar pikiran atau menjelaskan sudut pandang aku. Tapi Bi, ujung-ujungnya malah jadi debat dan aku yang merasa enggak didengarin.
1: Yoi.
2: Bahkan beberapa kali aku memilih diam karena takut pembicaraan kecil malah berubah jadi masalah besar. Nah tapi aku tuh sayang sama dia, makanya aku masih berusaha memahami. Tapi hubungan kan seharusnya jadi tempat buat dua orang belajar memahami satu sama lain, bukan cuma satu orang yang harus terus mengalah. Aku cuma berharap dia bisa sedikit lebih terbuka. Bukan berarti harus selalu setuju sama aku, tapi setidaknya mau mendengarkan dan memahami kenapa aku punya pandangan yang berbeda. Karena jujur, yang bikin aku capek bukan perbedaannya, tapi rasa seperti enggak punya ruang untuk menyampaikan pendapat sendiri. Terima kasih Bang, pengen diputerin lagunya dari ini, Depan Turas katanya. Oke, boleh banget, boleh banget.
1: Awalnya sih pengennya tuh ya dia tuh ngutarain kan, tapi malah kita yang jadi pelakunya.
2: Aduh. Tapi kadang suka ada aja kayak gitu kan, kayak
1: ya,
2: kita mau terangkan perasaan kita, ya itu mah salah kamu buat
1: dia. Jadi gimana ya, kita tuh nggak diberi ruang dan juga apa ya kenyamanan buat kita sendiri dalam hubungan gitu, karena pada dasarnya mending kayak ngapain sih kamu kayak ngasih tahu batu gitu untuk bergerak, tapi batunya nggak gerak-gerak gitu sebenarnya. Ya nggak sih, kalau misalnya kamu emang masih belum berjuang, silakan, mungkin ya batu itu bakal berubah jadi apa, berubah jadi apa ya,
2: apa tuh,
1: jadi kelomang lah atau apa, jadi kerupuk, jadi bisa gerak lah apa gimana gitu, insya Allah ya. Ya silakan gitu, karena ada keputusan di kamu juga gitu ya kan.
2: Jadi emang caranya mungkin kayak ini ya, kasih waktu, juga pilih waktu yang tenang gitu, tenang kan, untuk ngobrol.
1: Jangan sampai di chat juga sih. Bisa kan kalau cewek tuh garangnya tuh di chat itu, tapi waktu ketemu ciut.
2: Waduh, Abi jadi curhat nih.
1: Enggak, emang rata-rata cewek kayak gitu, guys.
2: Oh gitu. Bukan cewek Abi, bukan.
1: Nah, masalahnya kan gue liat komen kayak gitu.
2: Blunder deh guys. Tapi gini ya, kadang ada aja emang orang tuh di chat tuh lancar tuh dia ngomong ini ngomong itu gitu kan.
1: Terus ketemu ciut,
2: ketemu tuh bingung dia mau ngomong apa. Karena kalau di chat tuh dia lebih kayak bisa mikir, Bi. Kayaknya aku harus ngomong ini gitu kan. Padahal waktu ketemu mah dia ngeblank gitu kan. Jadi kalau emang ada masalah ataupun apapun, lebih baik ketemu langsung, bereskan secara

0: Oke, yang sama ada masih bareng lagi DR dan
1: juga Abi ya di acara dating kali ini. So, kita katanya nih kalau dari live ya, dari live itu ada yang pengen curhat sih.
0: Siapa tuh? Siapa?
1: Ayo telepon Kak, gas.
0: Coba, apakah dia bakal curhat di malam kali ini tuh? Curhat apa nih? Atau yeah, malah mau minta pulsa. Mama minta pulsa. Ada tuh dulu tuh hantu minta pulsa, Bi. Lu tahu enggak dulu?
1: Enggak sih, taunya gua yang ngotes, yang bantu lu nansin utang. Mikro
0: lo. Oh iya, itu gua baru tahu malah. Gua taunya yang mama minta pulsa, taunya gua.
1: Oh, pulsa ya?
0: Iya. Yeah. Itu mana yang telepon BTW? Udah, ada.
1: Belum ada ini.
0: Belum. Betul ya, ya, mungkin penyisa muda yang mau telepon, kita tunggu di 08-1514-923-923.
1: Ayo nih Karaina, mau telepon seluler bebas lah.
0: Bisa curhat.
1: Bebas ya lah, mau yang mana juga. Ayo, kita tungguin nih. Masa langsung menghilang, adios. Closing kita. Bisa curhat kakak, bisa Kak Yani, ayo. Kalau misalnya mau telepon ya di 0815 14923. Nah, 923. Seller lihat
0: ya, ada. Oke. Okay.
1: Ada.
0: Gaya ya, dia banyak pulsa nih.
1: Banyak pulsa ya, stok. Jualan dia kayaknya.
2: Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam. Dating.
2: Sehat-sehat.
0: Dating.
1: Sehat alhamdulillah. Dating.
2: Alhamdulillah. Iya. Yeah.
1: Passwordnya dating. Dekati aku tanpa ending gitu jawabnya ya.
0: Coba.
2: Gimana jawabnya?
1: Dekati aku tanpa ending gitu. Eh, hey, itu password itu.
0: Coba ya, satu. Belum,
1: tenang. Baikkan lagi ya.
0: Lagi. Satu, dua, tiga. Dating.
2: Dekati kamu tanpa ending.
0: Asik, dekati aku tanpa ending.
1: Oke. Ini dengan
2: maunya ada endingnya.
1: Endingnya apa tuh?
2: Kebahagiaan.
0: Amin. Abis siap. Kak, siapa ini? Kita kenalan dulu kali.
1: Aduh. Boleh agak dijauhin di radionya atau kecilin radionya?
0: Kenalan dulu dengan siapa, di mana?
2: Dengan Raina di Sukabumi.
1: Raina di Sukabumi katanya.
0: Rania. Rania?
1: Raina katanya.
0: Oh, Raina. Raina dari Sukabumi. Gimana nih, mau curhat apa?
2: Mau curhat apa ya?
1: Kak Raina, maaf, itu deket radio bukan?
2: Enggak.
1: Atau deket live NBS? Soalnya mantul nih. Dikit sih sebenarnya.
2: Iya, siap.
1: Okay. Agak mantul nih. Udah?
2: Udah.
1: Okay, agak betul ya. Sok, mau curhat apa?
2: Mau curhat apa ya? Maunya apa tuh?
0: Lah, emang
1: mau curhat apa, Sok?
2: Bingung, terlalu banyak yang harus dicurhatkan.
0: Waduh, satu-satu aja. Satu dulu aja, maksudnya bukan satu.
2: Satu dulu.
1: Maunya
2: tentang apa?
1: Bebas. Karena ini mau apa nih? Mau yang galau kah? Mau yang lagi butterfly kah?
2: Mau yang
1: Boleh. Apa tuh? Halo. Haider ngorok tuh. Halo.
2: Halo.
0: Aduh, sampai ketiduran ini.
1: Gimana?
2: Jadi gini, Kak. Apa tuh? Pergi ke kondangan. Yang nikahnya teman aku. Terus aku kan emang udah kenal lama sama si pengantin ceweknya. Aku temenin kan, dia minta temenin karena terus aku temenin, aku minta foto sama dia. HP aku dikasihkan ke fotografer. Terus pas difoto, tiba-tiba fotografer itu ngeluarin HP buat fotoin kita. Ternyata itu tuh sengaja si fotografernya teh ngeluarin HP buat foto kita karena terpincut kagum.
0: Sama siapa tuh?
2: Ngerti gak?
0: Ngerti.
1: Sama siapa maksudnya terkagumnya kita?
2: Kagumnya sama akunya.
1: Oke, terpesona. Aku terpesona.
2: Tapi cemburu gak?
1: Enggak, aman.
0: Cemburu ini ya, Bi, langsung ngebanting ini, banting mixer dia. Terus udah itu lanjut gitu.
2: Terus udah gitu. Tanya kan mau dikirim kemana kakak fotografernya. Aku tiba-tiba aku bilang ke WhatsApp aja gitu. Karena kalau ke Instagram kan suka buram.
0: WhatsApp lah pindah.
2: WhatsApp aku sama dia.
1: Terus
2: sama dia di chat. Kak ini fotonya.
1: Sama-sama.
2: Makasih A, terus kami neng. Terus pas kesini-kesini dia bilang gitu, ternyata itu tuh sengaja fotonya.
0: Modus
2: dia biar dapetin WA aku.
1: Terus udah mau ya, apa teleponan sip call
0: udah sampai mana tuh hubungannya?
1: Oh, enggak pernah.
2: Cuman baru perkenalan aja.
0: PDKT-an ya, masih PDKT-an.
1: Interview ya, interview.
2: Gimana?
0: Masih PDKT-an berarti.
2: Iya.
0: Oh, sampai sekarang masih chattingan gitu? Masih chattingan enggak?
2: Masih.
0: Oh, masih. Okay. Habis cemburu.
1: Oke. Support, ayo support. Let's go, let's go. Go.
0: Terus.
2: 3 minggu ke belakang sih.
0: Oh baru, masih baru ya 3 minggu ke belakang.
2: Sekarang lagi enggak chattingan dulu.
0: Lagi libur dulu.
1: Ya lagi ini cuti.
2: Tanya kan lagi telepon sama kamu.
0: Sama Abi.
1: Oke.
0: Awas ada Sule. Terus
2: salam kenal dong Kak Haidar.
0: Salam kenal juga Kak.
1: Kenal salam.
2: Kehidupan berapa?
0: Coba tebak. Kalau umur sih gak ada yang tahu.
2: Aku
0: ya.
2: Tebak 2003.
0: 2003 gak ya? Kelebihan deh. Kurangin.
2: Kurangin 2001.
0: Itu mah dilebihin. Itu mah dilebihin. Itu mah dilebihin. Tambahin dikit deh.
2: Ya kasih tahu aja.
0: Ya 2000 sekian lah.
1: 2004 itu kayak apa?
0: Kayak gorengan.
1: Kayak gorengan.
0: Ya, oke kalau begitu terima kasih curhatannya ya. Karena kita mau bacain juga yang curhat di WhatsApp nih.
1: Good luck ya buat ini Kak Raina pokoknya.
2: Iya.
0: Terima kasih Kak Raina.
2: Kak Raina rumahnya di mana?
0: Di Sukabumi. Sama kok sama Kak Raina. Sekarang belakang NBS.
1: Oh, bakal disamperin nih. Bakal disamperin nih kayaknya nih. Gas.
0: Yang ada pintunya. Oke, terima kasih.
1: Ini bakal nganterin Dar, ini Dar. Boleh nih. Oke. Rumahmu di mana?
0: Oke. Di
1: sana ada siapa?
0: Karina ya. Rumahnya di belakang NBS yang ada pintunya, yang ada gentengnya, terus juga ada apa lagi, Bi?
1: Ada dinding, ada jendela,
0: nah,
1: ada
0: itu,
1: halamannya. Di rumahmu ada siapa?
0: Itu ya pacar rumah Haidar ya.
1: Oke,
0: semoga lancar ya pendekatannya sama abang-abang fotografer itu biasa. Modus tukang grafer fotografer tuh kayak gitu, Bi.
1: Itu dia foto juga sebenarnya enggak cuman kayak biar bisa minta WA-nya doang, tapi biar bisa disimpan juga buat kenang-kenangan gitu.
0: Iya, kayak
1: itu iming-iming apa sih? Akal-akalan
0: fotografer. Ada kejadian juga, Bi. Waktu itu kan ngonten nih ke salah satu univ. Ya salah satu univ lah, enggak usah nyebut univnya. Konten nih.
1: Maksudnya univnya di Sukabumi juga.
0: Sukabumi.
1: Oke.
0: Sukabumi ada dia tuh bikin konten di salah satu univ. Terus dia tuh sengaja wawancara cewek. Sengaja tuh biar apa? Biar minta Instagramnya.
1: Ada tuh
0: orang. Ingat gak tuh?
1: Iya,
0: ada kan? Terus sampai follow-an juga kan? Itu emang akal-akalan biasa.
1: Ya akal-akalan biasa lah itu mah. Itu mah ya akal-akalan apa ya? Orang yang
0: kerja di media. Lupa request lagunya tuh kak ini.
1: Dilep aja ya.
0: Oke deh kalau gitu kita puterin lagu ini aja kali ya. Jirogs, kau cari lagi.

0: Okay, sama ada waduh ngerasa banget ya waktu dan juga ini jam 11.51 nih Bi.
1: Betul sekali ya. Jadi thank you yang udah nyimak acara dating bareng Abi sampai selesai. Dan mohon maaf ya jika kita selama siaran ada salah kata.
0: Ya dan juga selamat beristirahat yang sama udah mungkin buat kami yang sudah beristirahat ya. Dan semangat buat kami yang masih beraktivitas. Jangan dulu mengantuk ya. Selesaikan dulu tanggung jawab kamu. Dan hati-hati di jalan juga buat kami sedang berkendara yang sama udah.
1: Yoi. Dan ya kita berdua di sini pamit dong siar.
0: Yaps, di sini Haidar
1: dan juga Abi.
0: See you next time.

ketika senja datang. Ku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini ku tanam. Saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: NBS FM number 4 NBS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala kulli umuri dunya wa din wa ala alihi tahirina tayyibin wa ashabihi mayamin amin tajabin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi. Sabudin dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah syukur ala ni'amillah. 92,3 Indes FM dari Jalan Siliwang nomor 40 Kota Sukabumi, di hari Rabu ya insya muda, tanggal 19 Agustus tahun 2026. Kontak Islami tentu akan balik kembali bahas soal istilah dalam Al-Quran yang tentu ada hubungannya dengan nilai-nilai kemerdekaan. Sebab dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu ya salah satu cuplikan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, maka oleh sebab itu penjajahan di atas bumi ini harus dihapuskan. Jadi ceritanya kita dalam rangka menghapuskan penjajahan. Bicara soal penjajahan, tentu tidak selalu kayak bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda ya. Indonesia dijajah oleh Belanda ya. Ini kelihatan nih, ini bangsa Indonesianya kulitnya agak hitam, matanya kecoklat-coklatan, rambutnya hitam-hitam juga. Ini bangsa Belanda kan bule, kelihatan ya beda, bule, rambutnya kemerah-merahan, matanya juga kebiru-biruan, kelihatan ya ini penjajah, mana yang dijajah. Kelihatan ya, oh ini penjajah, lihat wajahnya begitu, lihat postur tubuhnya begini. Nah ini bangsa yang dijajah. Penjajah itu sifatnya menindas, sementara yang dijajah itu artinya yang ditindas. Tapi kan sama, dimanapun juga penjajah itu artinya penindas. Penindas, jelas. Kalian pernah dengar gak kata-kata penindasan dalam Al-Quran? Ada ya? Kalian juga lihat surah keempat, surah An-Nisa ayat 97. Ketika para malaikat bertanya kepada orang-orang yang tertindas, berarti yang dijajah, ya, dijajah. Pertanyaan malaikat kurang lebih kayak begini dah. Malaikat kok bisa tanya juga ya? Sedang dalam keadaan apakah kalian di sini? Kok bisa malaikat bertanya begitu? Ah. Lalu mereka menjawab, kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini. Hah? Kenapa kalian bisa tertindas di negeri ini? Kalau memang kalian merasa tertindas di negeri ini, kenapa kalian diam saja? Kenapa kalian tidak pindah saja? Tidak tinggalkan saja? Apa kalian gak tahu kalau bumi Allah itu adalah luas sehingga engkau bisa berhijrah dari negeri ini? Fatuhajiru biha. Lucu ya insya muda, pertanyaan malaikat ini kepada orang-orang. Oh ternyata malaikat juga sempat tanya kepada orang-orang. Maksudnya malaikat apa tuh? Pakai tanya segala malaikat. Ternyata malaikat juga bukan menampakkan dirinya kepada Nabi saja,
Oh, atau ayat itu dialamatkan kepada nabi ya. Tapi kan orang-orang di situ. Ya, tidak dialamatkan kepada Muhammad saja. Coba saya ulang lagi ya. Kenapa kalian berada dan tinggal di tempat ini? Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri ini. Kami kan, berarti bukan Muhammad ya. Orang-orang, kami adalah orang-orang yang tertindas dan teraniaya di negeri ini, di bumi ini ya. Istilahnya bumi lah, sama aja. Ya. Lah, kenapa engkau tertindas berada di negeri ini, di bumi ini? Kalau emang engkau merasa tertindas, teraniaya di negeri ini, kenapa diam melulu? Bukankah bumi Allah itu adalah luas, bukan ini saja sehingga engkau bisa berhijrah dari negeri ini? Itu pertanyaan malaikat ya. Segera engkau pindahlah dari negeri ini. Ya. Jadi ceritanya ayat itu mengkabarkan kepada kita bahwa orang-orang itu mengeluhkan nasibnya lantaran ia merasa tertindas, merasa teraniaya ada di negeri itu. Negeri mana? Negeri Konoha. Tak tahu negerinya, tidak disebutkan, negeri aja gitu ya. Lalu malaikat bertanya, udah tahu negeri ini tuh begini, udah tahu negeri itu begitu, udah tahu begini, udah tahu engkau tertindas, udah tahu engkau dijajah Belanda, lalu kenapa engkau betah di berada di negeri yang tertindas seperti ini? Bukankah engkau tahu kan bumi Allah itu luas, bukan negeri Konoha doang, bukan Mekah saja ya, aku lalu begitu. Bukankah bumi Allah itu luas? Kenapa engkau diam aja? Udah tahu dianiaya, udah tahu tertindas, ayo aja melulu betah di negeri ini, di tempat ini, di bumi ini. Ya kalau bumi, misalkan bumi, kan kalimatnya bumi, di bumi ya, bumi itu kan luas, bumi Allah itu ya. Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi ini. Ya bumi kan luas, harus jelas dong namanya. Negeri juga ya, bisa. Fatuhajiru biha, hingga engkau bisa hijrah dari tempat ini. Lantaran tempat ini adalah bak jahanam, bak si jago merah yang melalap apa saja yang ada. Gitu ya. Kalau kalian hubungkan dengan ayat apa lain lagi, alam taro ilal ladina badalu ni'matallahi kufran wa halau qaumahum daral bawar jahannam yaslaunaha wa bi'sal qarar. Ya, apakah kalian tidak pernah memperhatikan tentang keberadaan orang-orang yang menukar ni'matallahi, nikmat dari Allah, badalu nikmat Allah itu ya, menukar badalu itu nikmat dari Allah, kupron dengan kekupuran, dengan keingkaran. Wahalau, dan ia menggiring, menghalau kaumahum, kaumnya, darul bawar, ke tempat yang paling binasa. Tempat yang binasa itu adalah jahanam. Wabisal kolor, koror ya, bukan kolor, misal muda, wabisal koror ya, bukan kolor. Wabi sal koror, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat. Bi sal koror, seburuk-buruknya tempat. Ya, kalian lihat. Balik ya dengan ayat ke 97 di surah keempat itu. Itu pertanyaan malaikat kepada orang-orang yang dijajah. Dijajah, ditindas ya, dijajah ya. Ya. Kalian tahu kan dulu bangsa Indonesia nih, ceritanya bangsa Indonesia bisa dibedakan mana musuh mana bukan musuh.
oh ini adalah musuh nih Belanda karena kulitnya bule ya, yeah. Terus matanya biru, rambutnya kemerah-merahan, pakaiannya ketahuan, oh ini adalah penjajah Belanda, musuh ketahuan. Lantaran bangsa Indonesia misalkan nih kelihatan lah ada orang-orang bule itu lagi jalan-jalan. Ini anggap saja kita berada di tahun 40-an ya, atau tahun 30, zaman saat kita masuk ke lorong waktu dulu ya, saat kita berada tengah dijajah oleh Belanda negeri ini. Anggap saja begitu, masuk lorong waktu ya, ada orang bule bawa senjata, langsung saja, oh itu musuh kita, itu Belanda, penjajah, penindas, ayo kita serang saja. Kalau berani serang, ya enggak, kalau enggak sembunyi aja. Bisa diketahui ya, ketahui itu musuh-musuhnya tuh. Ya bangsa Indonesia bisa mengenali para penjajah musuh-musuhnya. Dulu ketika bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, kini Indonesia sudah merdeka maksudnya. Kalau dulu Indonesia sudah dijajah, sekarang Indonesia sudah dimerdekakan. Ya. Jadi enggak kelihatan lagi si penjajahnya. Samar pasalnya. Samar, enggak kelihatan mana penjajah, mana bukan. Sebab ya sama. Kulitnya sama, rupanya sama, ngomongnya sama, segalanya sama ya. Jadi susah untuk dibedakan mana musuh, mana bukan. Kalau dulu gampang. Ya, karena beda ya, beda bangsa, beda negara yang menjajahnya juga. Jadi sangat dikenali. Tapi kan sekarang sudah merdeka ya. Sudah merdeka ya, merdeka. Ya, 81 tahun Indonesia telah merdeka. Ya, udah merdeka, udah bebas. Ya enggak? Nah, kembali ya. Kembali Indonesia sudah merdeka. Kalian hafal ya teks proklamasi. Proklamasi. Nah, jadi balik lagi tuh masa silam. Sejarah telah melaporkan kepada kita. Jadi tampak patut kita syukuri ya. Bersyukur kepada Allah. Kita telah, kan dalam undang-undang juga disebut, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur untuk berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu cuplikan undang-undang ya. Saya ulang lagi ya, coba ingat. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur untuk hidup dan apa? Oleh keinginan yang luhur untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kurang lebih begitu ya, semoga tidak salah. Karena sudah lama tidak pernah membaca Undang-Undang Dasar tahun 45 lagi. Kalau kita dulu masih di sekolah, itu kan tiap hari Senin ya, kita baca Undang-Undang Dasar tahun 45. Sekarang sudah beberapa puluh tahun ya. Wah lama. Masih untung, masih ingat itu sebagian kecil cuplikannya. Jadi kalau salah mohon maaf aja. Ya enggak? Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu dan seterusnya ya. Itu salah satu cuplikan Undang-Undang Dasar. Atas berkat rahmat Allah. Berarti kalau atas berkat rahmat Allah, kesemuanya atas pertolongan Allah Ta'ala.
Kemudian bangsa juga punya keinginan yang luhur untuk merdeka, untuk hidup bebas, untuk hidup mandiri, menentukan nasib yang sesungguhnya. Ayo kita merdeka. Merdeka itu udah 81 tahun ya sehingga kini. Udah berapa kali ganti presiden ya? Dari mulai presiden Orde Lama Soekarno ya. Presiden seumur hidup ya. Karena beliau wafat dalam tragedi tertentu. Ya, kemudian diganti oleh Orde Baru. Kalian tahu gak Orde Baru? Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto ya. Orde Baru berjaya di negeri ini 35 tahun terus jadi presiden. Berarti berapa kali pemilihan tuh? Ya 35 dibagi 5 aja 7 kali itu. 7 kali pemilihan. Soeharto melulu. Dulu yang saya ingat kan partai cuma 3 saja. Ya kan. Ka'bah, ada Ka'bah dulu, ada partai Ka'bah. Ya banteng ngamuk ya insan muda. Ada Golkar. Masih ada ya sekarang. Dulu 3 partai itu, sekarang banyak ya. Saya berapa kali presiden negeri ini. Masih ingat enggak kalian? Ingat ya. Tahun 97 itu ya. Tumbang itu Orde Baru di demo mahasiswa ya. Gedung DPR RI diduduki mahasiswa menuntut Soeharto mundur. Kenapa harus mundur? Itu momen ya, momen mengharukan. Cerita sosok presiden juga bisa mundur di demo mahasiswa, di demo rakyatnya. Ya, itu diperkirakan sekitar tahun 97 yang saya ingat ya. Soeharto mengundurkan diri ya jabatannya dari presiden lantaran didemo oleh mahasiswa. Ramai saat itu saya muda kalau kalian tahu. Nah dari situ terus berganti hingga sampai tahun 2026. Wowo. Saya muda begitu ya. Begitu cerita. Itu presiden ya berapa kali ya? Cuma kalian hitung aja. Bibi, Gus Dur, Megawati, terus apa lagi? Saya juga lupa, Samda. Enggak pernah mengingatnya. Ya enggak. Terakhir adalah Prabowo jadi presiden. Presiden MBG, Samda. Ya enggak? Kan begitu. Tahu ya? Kalian tentu banyak lihat, banyak baca di beberapa media. Presiden kita kayak seperti apa? Bagus ya. Oke. Berarti udah 81 tahun Indonesia merdeka, berarti sudah berapa kali ganti presiden? Ganti pemimpin. Nah, balik lagi nih ceritanya. Jadi karena presiden itu adalah orang nomor satu di negeri ini, jadi segala kebijakan, kebaikan apapun bagi rakyat itu ada di telunjuk presiden. Kalau kata presiden, gimana telunjuk presiden ya? Biasa begitu ya, karena dia orang nomor satu. Bisa merubah arah kemana, Indonesia akan dibawa kemana. Indonesia akan diapaan, Indonesia akan diapakan, Indonesia akan dibawa kemana. Indonesia akan diberi apapun dan dikasih apapun juga tergantung presidennya. Bangsa ini bisa jadi cerdas, bisa jadi pinter lantaran presidennya pinter. Bangsa ini juga bisa jadi bodoh ketika bisa tidak tahu menghitung 3 kali 3 12. Gitu. Ya enggak? Rakyat Indonesia bisa lebih bodoh tergantung presidennya. Rakyat Indonesia bisa jadi lebih pintar, bisa lebih sejahtera, adil, makmur, ya tergantung presiden juga. Jadi segala sesuatunya, nasib negeri ini, nasib bangsa ini tergantung presidennya. Kalau presidennya baik, jujur, presidennya baik, jujur, cerdas, maka rakyatnya pun akan jujur, cerdas. Ya enggak? Pintar lagi.
Tapi kalau presidennya tidak jujur, tidak cerdas, tidak pintar, tidak bisa menghitung, maka rakyatnya pun juga tidak jauh beda kan begitu. Itu pasti yang begitu sebenarnya. Coba aja kalian lihat ya, Indonesia bisa lebih pintar, bisa lebih maju ya, gimana keinginan presidennya? Ya, kalau presiden menginginkan rakyatnya cerdas, rakyat yang mampu sejahtera, ya bisa saja. Tapi kalau presidennya tidak menginginkan apa-apa, ya tidaklah. Kan tergantung presidennya negeri ini. Ya kan? Orang namanya sebuah sistem begitu. Ya enggak? Kalau presidennya getol sholat, ya mungkin rakyatnya juga getol sholat. Gimana ya? Umat Islam sih, karena umat Islam itu ngomongnya sholat melulu. Ya enggak? Oke, kita lihat lagi ya ke belakang tuh, di masa lampau. Cerita kita kan dulu begitu, bahwa dalam Al-Quran kan ada surat An-Nasru, An-Nasru, pertolongan. Bunyinya kayak gini deh. Idza ja'a nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Mana ada surah juga Al-Fatah. Al-Fatah ya. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa sih Al-Fatah? Fathan, fathan koriba. Ada ayat fathan koriba. Fathan, fathan itu diambil dari inna fatahna, dari fataha yaftahu fathan. Fathan itu bentuk masdar ya. Fataha yaftahu fathan, patihun wada kamaptuhun iftah lataptah maftuhun maftahun maftahun miftahun. Nah, ya, jadi dari patah itu artinya buka, membuka ya. Membuka. Membuka patah ayat tahu. Patah membuka ayat tahu akan membuka. Ada surah Al-Fath ya, patah membuka. Diartikan juga kemenangan Al-Fath itu. Kemenangan ya. Kemenangan Al-Fath. Fataha yabtahu fathan. Putuh. Putuh. Dulu ada dalam sejarah disebut dengan Putuh Mekah. Dimana fataha ini diartikan merdeka. Merdekanya negeri Mekah. Berarti Mekah itu dijajah. Siapa yang menjajah Mekah saat itu hingga bisa merdeka? Itu banyak ya hadis-hadis tentang Putuh Mekah. Ada sebuah kitab hadis yang membahas secara tersendiri bab Putuh Mekah. Bab Putuh Mekah. Bebasnya negeri Mekah, bebasnya atau merdekanya kota Mekah. Emang Mekah dijajah? Siapa penjajah kota Mekah saat itu? Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga beberapa hadis, beberapa tarikh atau ayat suci Al-Quran menyebutnya Putuh Mekah. Istilah Putuh Mekah itu merdekanya kota Mekah. Oh, berarti yang merdeka itu bukan Indonesia doang. Mekah juga pernah dijajah. Kemudian dia merdeka. Pertanyaannya, kalau Indonesia dijajah kan udah jelas ya, Belanda, Jepang, tuh penjajah yang paling lama ya betah di negeri ini hingga merdeka Indonesia. Nah, Mekah dulu dijajah juga. Siapa penjajah kota Mekah? Ya, kita kan meminjam istilah dalam Al-Quran ya dari kemarin. Ya enggak, samudra. Jadi hakikatnya kalau kalian simak sedikit begitu ya. Ya, artinya sih kalau
kan dalam bahasa, dalam ilmu komunikasi, dalam ilmu komunikasi itu ada beberapa istilah ya yang memberikan sebuah apa sih, sebuah kemudahan bagi setiap orang yang memahaminya hingga tahu persis sebenarnya apa sih yang dimaksud dari perkataan tersebut dengan menggunakan istilah-istilah tertentu. Sudah, kita lanjut besok pagi aja ya, lantaran waktu kita telah bergeser 2 menit dari jam 6 pagi, berarti Kontak Islami harus pergi ya. Sudah, terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 NBS FM. Dan selanjutnya Kontak Islami undur diri. Terima kasih. Wa'alaikumsalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

We're looking only on 92.9 BSR FM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat pagi, selamat udah, how are you today? Dan kembali mengudara Kevin di pagi ini, di pagi hari, di hari Rabu. Dan insam udah Rabunya kok kelabu ya. Aku tidak melihat sunrise pagi ini. It's okay, itu bukan berarti siang nanti bakalan hujan ya. Cuma memang jadinya agak gelap aja insam udah. Tapi tetap jangan sampai ini menyurutkan semangatnya kamu. Semangat terus buat hari ini.